Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Open loro wa pada jasi tori pe gbogbo igi ko lo pada wa ewu gbogbo igi ko lo moluja.